David mpaibɔ ne wo ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkrɔn no se mfɔme ntwene menkɔkora waberɛ mu sɛ mahoɔden so saa menya wo me enti ɛne dai wobadan na menso so me se sɛ mahoɔden sa memmere waberɛ mu a papa menya me wate mempaibɔ mu nso menwom toɔm masɛmpakam owura